Salib atau cara pandang kita terhadap salib adalah lambang kekuatan Allah dan lambang pengampunan dosa dan kemenangan. Terima kasih, pujian above all tadi sudah kami persiapkan dan sebentar lagi akan kami hadirkan. Terima kasih untuk Tumium Virgo, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang sudah like di status Facebook Star FM ada Tumium Virgo, Ibu Dewi Rose, Pak Asyen, Toto Blendrang, Om Yudi, Pak Teguh Haryanto, Bu Novi Margareta, Bu Genu, ada Pak Paulus Kemala, Pak Andri Palar, Mas Yustadi, Pak Ida Bagus, Ibu Bertilianini, Bu Santi Andrawati, Bu Kartini Raharjo, Ava Republik, Amiruddin, Petra Antolin, Ibu Endang Hastuti, Pak Robert Armatu, Abah Waisel, Pak Roni Christian, Bu Lili Avianti, dan juga Ibu Henderina Harlensi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, di menit keempat lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM, kita akan mendengarkan beberapa pujian sebelum nanti kita akan menutup ya persekutuan hari ini. Kali ini kami hadirkan dari Nikita dengan Above All.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sebab Engkau yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Untuk itu biarlah mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa memuji memuliakan namamu. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari ini bersama dengan umatmu, kami diberikan kekuatan, kami diberikan damai sejahtera, kami diberikan pengharapan baru di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan. Kami diingatkan supaya kami menyadari salib Kristus adalah pusat hidup kami. Ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami semuanya, kami tahu keselamatan ini bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi Tuhan menghendaki supaya keselamatan itu juga kami bagikan buat orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya mereka juga mengalami keselamatan daripada Tuhan, seperti yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Hari ini Bapa, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dan kami tetap butuh kuasa Roh Kudus-Mu lah yang menaungi kami semuanya. Hari ini kami berdoa untuk Abah Waisal, Ibu Endang Hastuti, Ibu Hendrina Harlensi. Tuhan memberkati untuk Bapak Gembala GKP KR dan juga Stephen Pasadena yang berulang tahun. Tuhan akan memberkati dengan umur panjang, bahagia dan sehat selalu. Ibu Bertilian ini, Pak Roni Kristian, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi. Tuhan memberkati Tumiam Virgo, Pak Asyen. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Saat ini apa yang dikerjakan tangannya, kiranya Tuhan sendiri yang membuat berhasil dan beruntung. Engkau memberkati Ibu Kamila, Bapak Purmanam yang ada di Pasuruan, Ibu Ira dalam usahanya juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Furin, Tuhan akan memberkati juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam. Tuhan menolong Stefani, khususnya untuk Giovanno yang saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan sembuhkanlah, Tuhan nyatakanlah mukjizat dalam proses yang saat ini dikerjakan, obat yang dikonsumsi, dokter yang menangani. Kiranya Tuhan memberi hikmat supaya boleh menangani dengan tepat, dan Giovanno juga lekas sehat karena pertolongan daripada Tuhan. Kau memberkati Bapak Waluyo Adi, Bapak Suko Widodo. Berdoa untuk Pak Tony, Tuhan memberkati matanya supaya matanya juga dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Wiji Wulyono juga Tuhan akan memberkati usahanya. Bapak Roni Kusuma, Ibu Aci yang ada di Grati, Tuhan akan memberkati sama seperti Tuhan mendatangkan berkat pada hari kemarin. Kami tahu hari ini tiada berkat yang gagal, yang tidak digenapi atas kami, umat yang Engkau kasihi. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah di tengah kondisi keadaan bangsa kami yang semakin hari mengalami penurunan. Tuhan, tolonglah hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, supaya dalam menangani setiap masalah-masalah yang saat ini dihadapi, baik kebakaran hutan, baik bencana yang lain yang saat ini dirasakan oleh rakyat Indonesia, Tuhan akan menolong supaya boleh teratasi dengan baik. Bahkan hikmat Tuhan juga turun atas gereja-gereja Tuhan, supaya ketika mereka mendoakan bangsa Indonesia, ketika mereka melakukan pelayanan misi kebangsaan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong supaya melalui doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan kami juga berdoa tetap meminta belas kasihan Tuhan supaya bangsa kami ini mengalami shalom daripada Allah, damai sejahtera daripada Allah. Karena kesejahteraan kota kami, bangsa kami adalah kesejahteraan bagi kami. Dan kami bersyukur ketika hari ini, sampai saat ini,
kami masih diberikan keleluasaan dalam kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang saat ini mengalami kesulitan mereka beribadah kepada Tuhan, atau mungkin dalam pengurusan dokumen, kiranya Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan, memberikan jalan keluar. Kami tahu ketika kami dihambat, maka kami akan merambat, memberitakan Injil dan kerajaan surga. Ini doa kami Bapa. Kami menyerahkan juga untuk Radio Star FM. Tuhan akan memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Tuhan akan memberkati kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya dengan semangat daripada Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan baru daripada Allah, melayani Raja di atas segala Raja. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti harus pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Kembali saya Nina Kurniawan menjumpai Anda di Morning Classic edisi akhir pekan ya, Sabtu 26 September 2026. Yang sedang berlibur atau hari Sabtu libur ya, selamat menikmati liburannya. Yang masih tetap bekerja, tetap semangat dalam pekerjaannya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Yeay, ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
7: minyak gosok.
6: Gatal, hidung tersumbat,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau sakit perut atau mules,
7: ya minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing,

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakhiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 14 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan keluarga sehat.
1: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, Aba Wesel Samplangan. Oke, sama-sama. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. Terima kasih sudah setia selalu di Star 105,5 FM ya. Dan juga Bapak Asian, selamat pagi yang ada di situ. Bondo sedang panas begitu ya cuacanya. Baru saja nyampe rumah, beli soto sama pecel dibungkus. Oke, selamat menikmati pecel dan sotonya ya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Dan tak lupa berdoa dan bersyukur. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jember. Dua benda purbakala yaitu batu yoni di Dusun Kerajaan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur, raib setelah kedatangan 4 orang tak dikenal. Salah satunya diduga orang Bali. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember pertama kali mendapat informasi raibnya dua batu yoni itu dari RZ Hakim, seorang sejarawan lokal, pada 22 September 2026. Dua batu purbakala itu berada di lahan milik Eko yang menetap di Kecamatan Sumber Jambe. Dua batu yoni tercatat sebagai objek diduga cagar budaya, masing-masing dengan nama Yoni 1 dan Yoni 2. Selanjutnya dari Lamongan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sumberjo Kabupaten Lamongan kembali beroperasi dengan menghadirkan terobosan inovasi pengelolaan limbah air setelah mendapat keluhan warga di sekitar lokasi. SPPG Sumberjo ini menyempurnakan sistem pengelolaan air limbah dengan teknologi Total Filter Solution. Inovasi ini diterapkan untuk memastikan air hasil pengelolaan sebelum dialirkan ke lingkungan berada dalam kondisi yang lebih baik. Kepala SPPG Sumberjo, Asrul Satria Pratama, mengatakan pembenahan dilakukan sebagai bentuk respon terhadap masukan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 40-75%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Akhir pekan kembali ya, tepatnya edisi Sabtu 26 September 2026. Mulailah akhir pekan yang indah ini dengan hati yang bersih. Mulailah tanpa ragu, air mata, takut atau khawatir. Dan yang pasti Rani Krisna menemani untuk Star Memory sampai jam 11 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia ya, 3 jam ke depan. Satu lagu dari Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu sudah membuka. Sambil menunggu yang bergabung, kali ini lanjut Ati Sibi dengan Kau Ada Di Mana. Selamat pagi, Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu Endless Love. Kali ini versi dari Lionel Richie bersama dengan Diana Ross ya, yang dirilis tahun 1981. Awalnya ini cuman instrumen saja untuk film berjudul yang sama, Endless Love. Cuman karena ada permintaan yang sangat mendadak untuk memberikan lirik dan dijadikan lagu duet ya, akhirnya Lionel Richie memilih partnernya diva pop pada saat itu, Diana Ross. Dan sukses memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 selama 9 pekan berturut-turut, dari 15 Agustus sampai 10 Oktober 1981. Bahkan majalah Billboard pernah menobatkan versi asli Endless Love ini yang dibawakan Lionel Richie dan Diana Ross sebagai lagu duet terbaik sepanjang masa. Baik warga Star, kali ini sampai di menit ke-26 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Yang pengen bergabung silahkan seperti biasa bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Pagi ini sekitar jam 4 subuh kita mendengar berita duka. Guru Soekarno Putra, putra bungsu dari Presiden pertama RI Soekarno, meninggal dunia berusia 73 tahun di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka ini disampaikan keluarga, tapi keluarga belum membuka penyebab sakitnya itu apa gitu ya. Tapi yang pasti memang satu tahun terakhir ini kondisi kesehatan Guru Soekarno Putra sudah menurun. Yang pasti kita selalu mengingat Guru Soekarno Putra, seorang maestro seni dan budaya Indonesia ya, yang memang dikenal konsisten memadukan musik modern dengan unsur tradisional Nusantara. Kalau untuk karya dan proyek musik legendaris, tentunya banyak sekali lagu-lagu yang dilahirkan dan dibawakan penyanyi papan atas tanah air, seperti Kala Sang Surya Tenggelam, Kala Cinta Menggoda, Lenggang Puspita, Semusim, dan juga ada Gita Cinta dari SMA. Dia juga mendirikan Suara Mahardika, kelompok kesenian untuk mementaskan pergelaran musikal kolosal bernuansa nasionalis dan budaya Nusantara. Kelompok ini melahirkan banyak seniman dan musisi ternama seperti Titi DJ, Memes, dan juga Denny Malik. Ya. Untuk mengenang karya dari Guru Soekarno Putra, kali ini Rani hadirkan Krisye dengan Kala Sang Surya Tenggelam. Mudah-mudahan segala amal ibadah dari Guru Soekarno Putra diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang pasti karya-karyanya akan tetap abadi untuk dikenang.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh...
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Poppy Mercury hadir dengan Cinta Tak Mengenal Kasta. Pagi ini sudah membawa kita di menit ke-42 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani lanjut menyapa, selamat pagi untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe ya. Kemudian juga ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Selamat pagi juga untuk Bu Anis yang ada di Bangil. Ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Rani, salam sehat, sukses selalu, happy weekend. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Frankie, Reni, Rohim, Indah, Nana, Sela dan juga semuanya saja. Lagunya kok mesti pancet aja lo. Gak Star Memory, gak Star Kedua, gak Rock Hit. Untuk kali ini masih saya putarkan. Tapi kalau next masih ini-ini terus, saya pending dulu ya Bams ya. Oke, okay, kemudian juga ada Nana yang ada di kawasan Pasuruan ya. Terima kasih.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Michael Bolton, hadir dengan Still Bar.

unik tentang lagu ini, ternyata Bob Dylan turut bertindak sebagai penulis lagunya bersama dengan Michael Bolton. Jadi kolaborasi antara sang maestro musik rock dan raja lagu balada pop ya. Ini perpaduan yang sangat tidak biasa. Hasilnya juga sukses karena Steel Bars merupakan salah satu track andalan di album Time, Love and Tenderness yang menjadi album tersukses sepanjang karir Bolton karena berhasil menduduki posisi puncak tangga album bergengsi Billboard 200. Hadir membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Kali ini Rani Sapa yang sudah bergabung di Facebook ya. Pagi untuk Abah Waisel Samprangan dari Gianyar, Bali. Waalaikumsalam, terima kasih. Kemudian juga ada Putri Karisma Wijayanti yang suka dengan satu lagu Steel Bar barusan hadir. Thank you, bravo Star FM. Apa kabar untuk Mas Iki? Assalamualaikum Bunda Rani. Waalaikumsalam, saya selalu dilancarkan rezekinya ya, amin. Untuk lagunya ditunggu, sudah Rani persiapkan. Sementara juga ada Tiara yang ada di kawasan Pasuruan. Halo juga untuk Samudra Dirgantara. Ada Sarip OTW dan juga ada Priyo. Satu persatu insya Allah bisa dihadirkan untuk requestnya ya. Baik warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, langsung saja hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Yang pengen tahu Starkid ya, bisa lihat di IG dan TikTok at StarFM105.5 atau Starkid _ Pandaan. Oke, gilirannya Avril Lavigne kali ini dengan Girlfriend.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong. Biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh silo banget. Terus bumpernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Stereo Banda.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama dengan Darboy Gang. Perjalanan Darboy Gang di dunia musik sebelum sukses masih panjang. Selain diragukan oleh sang ibu untuk masa depannya menjadi musisi dan disuruh menjadi PNS, ia juga perlu meyakinkan calon mertuanya saat itu perihal pekerjaannya yang tidak pasti sebagai musisi daerah. Darboy Gang sempat diragukan oleh mertuanya ketika hendak melamar sang istri, sebab Darboy Gang kala itu masih menjadi pengamen jalanan. Kini nama Darboy Gang sudah menghiasi line up di festival musik besar dan ternama dengan popularitasnya yang juga tidak usah diragukan lagi.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nike Ardila hadir dengan Deru Debu. Lagu ini tema atau soundtrack dari serial berjudul sama, Deru Debu, yang sangat populer memang kalau untuk lagunya versi dari Nike Ardila ini ya, dirilis tahun 1994. Kalau untuk sinetronnya sendiri dibintangi sama Willy Dawson, Ari Wibowo, ada Enno Lerian, Josephine Wos, dan juga ada Nova Urba. Ini yang lahir tahun-tahun 80-an pasti hafal semua ya. Oke, hadir di menit ke-22 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Terima kasih ini yang barusan hadir, langsung aja Rani sapa. Halo, ada Nana di Pasuruan, ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Pak Kosim, Bu Ira, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Nana Rebeka, Mas Iki, ada Mbak Indah, Mas Pri, Mbak Anik, Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Mbak Reni selamat tugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Endang yang ada di kawasan Sepanjang ya. Salam kenal buat semuanya saja. Terima kasih untuk kru Star FM. Sehat selalu semuanya, juga jaga kesehatan. Kalau kerja pulangnya hati-hati. Terima kasih Mbak Rani, sama-sama Ibu. Lagunya juga sudah Rani hadirkan. Di balik cahaya ada dia, diminta sama Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa untuk semua warga Star, buat Mbak Rani semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Yang ada di Wonerjo Pasuruan juga ada Anton. Selamat pagi untuk penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Salam silaturahmi ya. Oke, terima kasih. Halo Hendrik di kawasan Kedawung. Enak ya, baru bangun tidur, libur lagi. Lagunya tadi juga sudah hadir. Kemudian juga apa kabar untuk Corin Valencia Hans ya,

Facebook. Ada yang belum sempat Rani sapa ini, selamat pagi saja. Assalamualaikum dari Suramadu, ada Mas Toto Blendrang ya. Hadir nyimak saja. Menyapa untuk Reni, Mbak Ani, Mbak Nana, Mbak Indah, Anwar Eko, Marcel, Tony Azura, Mas Franky, ada Pak John Sableng dan juga ada Wak Rite. Mbak Rani sehat selalu, murah rezeki juga. Amin. Ada Louis Aditya Trinity, kemudian juga ada Bintang Mandala, ini juga lagunya sudah dihadirkan. Yang sudah memberikan like-nya ada Bintang Mandala, Sarip OTW, ada Tiara, ada Louis Aditya Trinity, Heri Susanto, Nana Rebecca, Tony Azura, Ko Asian, Muhammad Judi Bejo, ada Toto Blendrang, Rani Prantika Terji, Priyo, Presto, Samudra Dirgantara, ada Solikin Solikin, Bu Ima, Mas Iki, Aba Waiso, dan juga ada Putri Karisma Wijayanti. Yang sudah Rani persiapkan, Krakatau dengan Kau Datang.

0: Yeah. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: hingga gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
0: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu Nada Kasih dari Faris RM dan Nino Warisman akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Rani pamit mundur, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Stargate Asoy bersama dengan Eva Prasanti. Satu lagu terakhir, Bruri Peso 5 dengan Angin Malam. Selamat pagi, selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Salam nostalgia.

0: abad ke-6. Baru-baru ini, ekspedisi Universitas Anglia menemukan potongan bidak catur berbahan gading di areal kerajaan Bizantium yang sekarang dikenal dengan Albania Selatan. Usianya diperkirakan 500 tahun lebih tua dari penemuan sebelumnya. Pemimpin ekspedisi menyatakan penemuan ini merupakan bukti kalau sejarah permainan catur ini ternyata lebih tua dari yang diperkirakan. Selama ini, sejarawan catur berkeyakinan bahwa permainan ini baru populer di elit Eropa sejak abad ke-12. 700 tahun setelah diciptakan di China, India, hingga Persia kuno. Potongan bidak catur ditemukan dalam penggalian di kota kuno, Butrin, dalam keadaan rusak.
1: Spotlight, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka.

0: bos.
1: Catur. Awalnya olahraga ini bersifat rekreasi yang dimainkan di antara dua pemain. Tapi sekarang, permainan catur menjadi permainan populer di dunia. Dimainkan oleh jutaan manusia dan di klub-klub catur. Tim arkeologi Inggris telah mengadakan penggalian dan menemukan petunjuk bahwa di Eropa, permainan catur sudah dimulai sejak

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, hari ini saya Eva Prasanti kembali menemani aktivitas Anda selama 3 jam ke depan di program Star Get Star Joget. Dan warga Star bisa bergabung ya, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan dari Rita Sugiarto dengan satu lagu yang berjudul Pertemuan. Kali ini dari Helvi Marian kami hadirkan dengan Mas Joko.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gado habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan.
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Salah satu film Bollywood yang disutradarai oleh Raj Kanwar, Hardil Jupiar Karega, di tahun 2000 ya. Sebenarnya film ini merupakan daur ulang atau remake dari film berbahasa Malayalam yang berjudul Chandra Leka di tahun 1997. Juga terinspirasi dari film Hollywood ada While You Were Sleeping di tahun 1995 yang dibintangi oleh Sandra Bullock. Perubahan pemeran utama, karakter Raj awalnya diberikan kepada Anil Kapoor, sementara pemeran Janvi di awalnya ditawarkan kepada Tabu, yang akhirnya digantikan oleh Karisma Kapoor, yang kemudian batal dan diperankan oleh Priti Sinta. Film ini menjadi ajang kolaborasi pertama bertemunya dua artis Bollywood ya, Priti Sinta dan Rani Mukherjee, di layar lebar sebelum kembali tampil bersama di film yang lain seperti Chori Chori Chupke Chupke dan Fir Zara. Baik, terima kasih buat yang sudah merequestnya. Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan, lagu yang dipilih tadi sudah kami hadirkan. Selamat bergabung juga untuk Mama Lana, Mas Jokonya tadi juga sudah ya. Bu Ani yang ada di Pondok Jati, lagu yang dipilih sudah kami persiapkan, Mengapa Dua. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih. Ada juga Bu Linda dari kawasan Sidoarjo. Lagunya tadi sudah kami hadirkan ya. Salamnya buat Mbak Widi yang lagi sakit, cepat sembuh. Terima kasih. Ada Bu Yuni dari kawasan Tanggulangin. Ditunggu ya Bu ya, soundtrack dari film Kuts Kuts Hutahe. Selamat bergabung juga untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Mas Safi'i yang ada di Sadeng Rejo, ini Latif Khan dengan Kecewa juga sudah kami persiapkan. Terima kasih untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Lagunya ya di Mbak Yang Mana Aja. Salam semangat untuk semua penyiar dan semua pendengar Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Baik warga Star, kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain ya, dari Rita Sugiarto bersama dengan Jackie Zima, Mengapa Dua.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.
6: Saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain

0: ID untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
0: Mbak pokoknya enggak mau tahu ya.
1: Loh,
0: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
0: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Habis tabunganku, Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Hai warga Star, saya Inul Daratista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
6: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini.
5: Simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
7: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

Star FM. Rumah masa depan dari Nidaria ya, sebuah lagu kasidoh religi populer yang merilis tentang pentingnya menyiapkan amal dan ibadah untuk kehidupan akhirat. Lagu ini merupakan bagian dari album volume pertama Orken Kasidania Nidaria di tahun 90-an ya, dan mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat tinggal sementara, sedangkan akhirat adalah rumah masa depan yang sejati dan abadi. Lagu ini menyampaikan bahwa sah-sah saja seseorang mencari harta atau bekerja keras di dunia, asalkan tidak melupakan ibadah, sholat, dan juga tetap menanamkan takwa. Ya, di lagu ini kutipan yang paling ikonik di dunia, rumah sementara. Walau nampak indah, tapi tak selamanya. Akhirat rumah masa depan harus kau pikirkan, jangan diremehkan. Lah iya, keliru Ifurin. Baik, terima kasih ya Furin. Sudah, rujaknya buat saya aja kalau gitu. Bu Nini yang ada di situ Bondo, terima kasih sudah bergabung. Nasi bunga sudah kami persiapkan ya untuk kesempatan kali ini. Afian juga terima kasih sudah bergabung untuk lagu yang diinginkan dari Asep Irama. Saya akan cari dulu ya. Nanti kalau ketemu pasti akan kita dengarkan bersama untuk siang hari ini. Yang bergabung di Facebook, Marcel, lagu ini masuknya di program Stargate tapi di sesi yang kedua, bukan di sesi yang pertama. Terima kasih untuk Heri Susanto, Toto Blendrang, Kopler, Muhammad Soleh, Bu Ima, Muhammad Yudi Bejo, Hasdi, Marcel, dan juga Mas Franky. Terima kasih untuk like-nya. Baik, kita akan dengarkan lagu yang lain. Kali ini dari Ines Cynthia, Layu Sebelum Berkembang.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Loh, itu Cakri lagi ngapain ya?
5: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cakri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
6: Masa, Bu?
4: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Hai, warga Star. Saya Ruanda Akademi.
8: Jangan bermain api. Takut terbakar nanti.
7: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur ini.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Christina.
10: Jatuh bangun aku.
9: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

105,5 Star FM. Warga Star berawal dari sebuah perjalanan tim Darboy Gang dan Hendra Kumbara yang sedang melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jogja. Rupanya salah satu tim Darboy Gang ada yang mengalami kegalauan sepanjang jalan dikarenakan sedang melakukan hubungan jarak jauh antara Semarang-Jogja. Kemudian terciptalah lagu Jogja Semarang PP. Awalnya single ini hanya dinyanyikan oleh Daru. Namun seiring berjalannya waktu, ia bertemu Reza Lawang Sewu yang berlokasi di Semarang, dan Daru mengajaknya berduet di single ini. Mengambil set lokasi di Kota Lama Semarang dan Puncak Becici Mangunan Yogyakarta agar suasana lebih terasa dalam lagu ini. Tanpa ada kesulitan yang berat dan hanya ada beberapa masalah yang bisa diatasi, pembuatan video klip ini membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan syuting Jogja Semarang PP. Kita dengarkan bersama Reza Lawang dan Darboy Gang, Jogja Semarang PP.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring, syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5 Star Get, Star Joget Asok.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dari Inul Daratista dan Dedi Dores, Separuh Nafasku sudah kita dengarkan ya. Toto Blendrang, terima kasih. Bintang Mandala, ada di Om. Om Yudi, nyimak aja wis, Mbak. Selamat bertugas dan tetap semangat. Terima kasih ya, Om. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, Mas Hendrik. Juga Marcel ya. Terima kasih banyak sudah bergabung untuk saat ini. Baik warga Star, waktu yang saya miliki sudah berakhir dan sebentar lagi Fira Azhara yang akan menemani Anda untuk sesi yang kedua. Saya Eva Prasanti pamit. Kita jumpa di lain waktu.

0: informasi hangat terkini. Star Update.
1: Star Update untuk siang hari ini diawali berita dari Tuban. Aksi balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban berujung bikin puluhan pemuda harus merasakan pengalaman yang tak biasa. Sebanyak 45 sepeda motor diamankan Satlantas Polres Tuban, sementara pengendara dan penonton diminta jalan kaki sambil menuntun motornya hingga ke Mapolresta Tuban. Kalau biasanya motor dipacu sekencang-kencangnya, kali ini justru harus dituntut. Penertiban ini dilakukan Satlantas Polresta Tuban Jumat kemarin. Polisi turun tangan setelah menerima aduan masyarakat terkait aksi balap liar yang dinilai meresahkan warga di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Selanjutnya dari Madiun, pencarian terhadap Taruno Hidayat 46 tahun warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang menjadi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 akhirnya membuahkan hasil. Taruno ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 13 hari dinyatakan hilang. Jasad Taruno ditemukan dalam operasi pencarian di perairan Masalembo, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Jenazah kemudian dibawa ke Bandara Juanda Sidoarjo dan tiba pada Sabtu sekitar jam 8 pagi. Setelah menjalani proses administrasi dan serah terima, jenazah langsung dipulangkan ke Kabupaten Madiun menggunakan ambulans. Pihak keluarga selanjutnya menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Desa Kare. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Setia Putra Lubis mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim untuk mengawal proses pemulangan jenazah dari Bandara Juanda hingga ke rumah duka. Saya Eva Prasanti untuk Star Update siang ini, Sabtu 26 September 2026. Selamat siang.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

95 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang menjelang sore warga Star. Hari Sabtu 26 September 2026. Durasi 3 jam berikutnya sajian musik dangdut modern pilihan. Udah siap digelar, siap tampil ya. Hingga jam 5 sore bareng dengan Vira Zara. Silakan warga Star untuk merapat ya. Di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Setelah dibuka Fana Merah Jambu, kali ini giliran Darafu. Alolo, sayang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Ilir 7 Warga Star dengan Salah Apa Aku. Kali ini versi dari Helena yang udah hadir. Gapak kita kemeni 27 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Ngucapin selamat siang menjelang sore untuk warga Star yang baru saja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Oke, yang pasti warga Star, kita masih di awal banget untuk program ini berlangsung ya. Jadi masih sangat banyak peluang untuk bisa dihadirkan track yang kamu pesan. Saya jumpai selamat sore. Ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk Alfiranya, makasih. Sama-sama. Terus ada Marcel Funice di Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya Damar Opo Lelen. Dipersiapkan habis ini hadir dari suara Dini Kurnia. Terima kasih. Di WA ketemu dengan Cak Kencur di Grati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa Abayono, Serafa Kinan, Mama Arum, Mas Franky, Ibu Lili, Pak Purmanam, Purin dan semua warga Star. Buat yang baca makasih. Lagunya Cinta Merah Jambu udah hadir di awal dari Vira Cantika ya. Terima kasih. Lanjut ada Mistari. Mistari lokasinya di mana? Lagunya Salah Apa. Barusan tampil Salah Apa Aku versi dari Helena ya. Mau kirim salam buat Bapak Fadli aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Afian di Pasuruan Kota hadir ke Alvira. Lagunya Vita Alvia featuring Bajul Danu. Dermaga Biru udah kami hadirkan. Tak doakan sehat dan sukses selalu untuk Alvira dan Serefam. Semakin jaya di udara ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ketemu dengan Pak Purmanam di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Abah Lala, Gede Rosso. Terima kasih. Kali ini giliran Dini Kurnia, Damar Opo Lelen.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Gang in the hall.

Anda 95 Star FM, dibawakan oleh penyanyi dangdut yang juga terkenal dengan Cendol Dawet. Cendol Dawet seger. Emang seger sih kalau pas lagi panas-panas gini cendol dawet gitu ya. Ngebayangin nyeruput dawet ya pas lagi panas-panas ya. Yang barusan tampil Abah Lala dengan Gede Rosso. Lagu dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpa untuk yang barusan aja hadir, berjumpa dengan nama Furin di kawasan Bangil hadir. Pernikahan Lara boleh gak kak? Atau Mutiara gitu ya? Mungkin yang kamu maksud itu perceraian Lara ya, bukan pernikahan. Perceraian Lara boleh. Ini saya hadirkan karena saya cek terakhir diputar itu minggu lalu 18 September ya. Sekarang kan udah 26 September, udah seminggu yang lalu. Bisa lah, bisa saya hadirkan ya. Semangat, siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Kak Alvira. Lagunya Mutiara. Mutiara juga saya cek satu minggu yang lalu. Ini saya persiapkan dari Nessa Amora. Penyanyinya siapa aja? Untuk Alvira sukses selalu. Amin, terima kasih. Tadi Pak Purmanam menyapa Mas Pri, Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur, Dewe, Mas Adi, Mas Franky, Cak Musrombo, Putune Mbahman Leko, Mama Arum, Bu Nini Sidobondo, Bu Ira, Bu Ima, Furid, Mika, dan Mak Maduro. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas kembali hari ini, semoga diberi kesehatan, kesuksesan, serta rezekinya lancar berkah dalam. Amin, terima kasih. Kemudian ada Vano, lagunya Lamunan Mbak Fira, tolong dihadirkan. Siap, terima kasih. Berjumpa dengan Mas Franky di Bangil hadir, lagunya Mutiara dipersiapkan. Mau nitip salam buat Pak Ashin, Ibu Susmia, Om Yudi, Tumiar Idawati, Petru John, Mbak Indah, Mas Iki, Nana Rebeka, Marcel, Mbak Angel, dan semuanya Mat Malming, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas, happy weekend, terima kasih. Ketemu juga dengan Nana Rebeka hadir. Selamat sore Mbak Alvira, lagunya si Dorondo. Terima kasih banyak, sama-sama. Satu lagi ada Om Yudi dari Probolinggo hadir. Nyimak ayahku Mbak, selamat sore ya. Mbak tugas aja tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Lanjut, kali ini giliran Sinta Gisul, perceraian Lara.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen

0: tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

95.1 FM. Ngelamun teh ini ceritanya. Hah? Daripada ngelamun mending dibikin tidur aja ya. Jam-jam enaknya tidur ini jam segini soalnya. Lamunan dari Nella Karisma. Bergeser di era serba digital, Radio Serefa berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami ngebuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau Star Kids _pandean.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Star FM, the real music.
7: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

of the month. Pergeseran waktunya ngobrolin Dare Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026. Musik dangdut berbahasa Jawa makin digemari oleh pecinta musik tanah air. Sejak era The Godfather of Broken Heart Didi yang kembali booming di tahun 2019-an, hingga kini musik dangdut berbahasa Jawa tetap hits di tangan sederet musisi muda. Faktanya, deretan trending musik masa kini didominasi oleh pedangdut yang menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Yogyakarta pun juga turut andil untuk menjadi produsen penyanyi dangdut berbahasa Jawa di belantika musik nasional. Sebut saja seperti Guyon Waton, NDX Aka, Om Wawes, Pendosa, Woro Widowati, dan Dare Boy Gang. Saya dengarkan track by Dare Boy Gang featuring GNTZ and Bacil dengan Bapak Hip Hop.

105,5 Star FM. Sempat viral beberapa waktu yang lalu, warga Star. Jangan tunggu lama-lama. Kali ini versi dari Cici Paramida, yang versi dari penyanyi orinya ya, cuman dibikin new version. Rilis pada 3 bulan yang lalu di bulan Juni 2026. Jangan tunggu lama-lama, new version. Hadir ngobrol kita ke menit 47 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung, ada Mas Sotekno dari Sidoarjo hadir. Lagunya bisa ganti request ya Mas Sotekno. Soalnya Gerimis Menjadi Lautan itu kami adanya dari Vita Alvia. Nah, Vita Alvia tadi di awal itu udah hadir dengan lagu yang berjudul Dermaga Biru ya. Sudah hadir dengan Dermaga Biru, jadi bisa ganti request. Terima kasih. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Ocok Jaluk Pegat udah tampil. Buat Toto Blentrang, Anwar Eko, Arfi Dianto, Bu Ima, Reni, Mbak Nana, Indah, Pak Bambang, Tony Azura, dan semuanya tanpa terkecuali, happy weekend. Suan Bae, sami-sami. Lanjut ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Astaga Bercanda versi dari siapa aja. Udah kami hadirkan ya. Bukan berarti versi dari siapa aja, tapi emang masih satu-satunya gitu ya. Gak ada versi yang lain. Versi orinya dari Akbar Chalai and Mingse. Akbar Chalai and Mingse, Astaga Bercanda. Tadi udah kami hadirkan ya. Terima kasih. Masih ada kesempatan warga Star untuk kamu bisa bergabung dari request lagu dangdut modern ya hingga jam 5 sore. Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Kita lanjut ke track berikutnya, Happy Asmara X Pokemon, Kopi Dangdut.

105,5 Star FM. Ada Kopi Lambada barusan tampil dari Gita Yubi. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau di website kami bisa akses di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ya. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda putar, itu bisa diklik aja warga Star. Tekan tanda putar dan udah bisa dengerin Stargate 2. Bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Safira Inema, Klepus.

0: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren, kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gaduh habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
8: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

FM ada lagu yang dirilis 2 tahun yang lalu di tahun 2024 warisan dari Mala Agata, Selembut Salju. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, kami punya grup warga Star FM Pasuruan. Itu grup WA ya, di mana grup ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar pendengar Star FM dan memberi manfaat bersama ya. Jadi isinya adalah para fans dari Radio Star FM pagi, siang, sore, malam gitu ya. Dijadikan satu, ya obrolan sederhana saja. Jadi tiap pergantian program kami tetap nge-share postingan programnya ya. Walaupun memang ada beberapa obrolan yang di luar tema, di luar topik ya. Harapannya warga Star juga stay. Atau kalau belum bergabung bisa bergabung. Caranya gimana kalau mau bergabung di grup warga Star? Warga Star tinggal WA saja ke nomornya Star FM. Kak, aku mau dong dimasukin ke grup warga Star gitu ya. Nanti bisa langsung kami masukkan warga Star untuk nomor kamu, oke?

Warga Star. Dari tadi saya puterin beberapa lagu tuh yang sebenarnya meskipun orang Jawa ya, kadang masih ngerasa asing dengan kosakatanya warga Star. Kayak tadi ada kata kelebus ya. Ada kata kelebus, itu judul lagu. Terus ada juga judul lagu berjudul Lewong ya. Lewong. Yang barusan tampil ini judulnya Lebu. Lebu ya. Dari Lulu Darara. Ternyata lebu itu adalah debu, warga Star. Metafora dari debu gitu ya. Kayak di lirik lagunya, koyok lebu keterah angin miber semembur ketebluk ono ring paltarani atin riko. Itu pokoknya bahasa Jawa gitulah. Yang pada intinya, lagu ini tuh tentang ketulusan cinta yang mendalam, kerendahan hati, serta rasa pasrah seseorang terhadap kekasihnya gitu ya. Masih nuansa percintaan warga Star. Lebu yang barusan tampil. Terima kasih banyak untuk warga Star yang masih setia nimbrung di program ini, yang udah ngasih jempol manisnya kalau di Facebook kami. Saya sapa ada John Sableng, Tony Azura, Tumiar Idawati, Reni Priyo, Heri Susanto, Hasdi Depanze, Muhammad Soleh, Imam Azari, Sutikno, Solihin, Yohanes Wahyudi, Nana Rebecca, Marcel Funicha, Mas Iki, Toto Blendrang, Hendri Bid, Aba Waisel. Terima kasih untuk jempol manisnya. Tadi untuk Mas Sutikno ya, lagunya Ngelebur Langit itu kemarin sudah hadir. Ngelebur Langit sudah hadir, jadi hari ini gak bisa hadir ya. Terima kasih. Kemudian ada Bams di Sidoarjo hadir. Lagunya Bella Nova, Rumput Tetangga dipersiapkan. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Anwar Eko, Frankie, Reni, Indah, Nana, dan semuanya aja. Terima kasih. Kita lanjut warga Star, ada Bella Nova, Rumput Tetangga.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
5: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: In the hole.

Goliwa Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Ayam kremes, enak nih kayaknya makan ayam kremes, apalagi yang pedes gitu ya. Oke, ngumpul kita ke menit akhir untuk Star G2 pada kesempatan hari Sabtu ini, 26 September 2026. Ayam kremes dari Bella Nova. Sesaat lagi bergeser ke Radioactive bareng dengan Yudi Forel hingga jam 7 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir, masih ngobrolin soal ayam ya. Barusan kan ada ayam kremes, kali ini ada ayam jago. Jadi ayam kremesnya itu ayam jago, bergeser. Ayam Jago by Aida Saskia.

0: Sponsor by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2004, Andra Ramadan, gitaris utama band Dewa, membuat proyek musik solo dengan mengajak musisi lintas genre Stevie Item yang merupakan gitaris band Dead Squad. Proyek yang awalnya hanya membuat tema lagu instrumental ini berubah format menjadi band karena segmentasi pendengarnya yang terbatas. Tahun 2006, mereka bertemu dengan Deddy Lisan yang seorang jurnalis musik dan seorang vocal guy. Kemudian mulai tahun 2007, nama band Andra and the Backbone resmi digunakan dengan warna musik yang terpengaruh oleh Foo Fighters dan Smashing Pumpkins.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa, juga

kemunculan formasi Papa Roach bareng Han Humankind dalam sebuah lagu tema dari serial animasi yang ditayangkan oleh Netflix, yakni Devil May Cry Season 2, yakni See You in Hell. Jadi penanda hadirnya kembali program pekanan yang hadir setiap penghujung pekan di setiap hari Sabtu gitu ya. Ini kita temu di hari yang ke-26 di bulan September 2026. Radioactive yang merangkum deretan nomor-nomor dari band yang memainkan warna modern rock and new metal dan genre-genresnya hadir kembali ke tengah-tengah Anda 2 jam ke depan, 5 sore sampai dengan 7 malam nanti bareng saya Yudi Frel. Tampilan awal dari mereka Pep Roach juga bakal saya sambung dengan kehadiran seorang musisi yang kontroversial. Lama kita tidak dengar kabarnya, kali ini hadir kembali di tahun 2026 dengan karya-karya anyarnya. Saya lagi bicara soal Marilyn Manson yang sudah siap saya pajang lewat rilisan terbarunya. Kali ini hadir di urutan kedua Radioactive dalam Front Tour Anime.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Permisi, Pak Jono.
6: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
5: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
6: Siap, Bu. Monggo.
5: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
6: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
5: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
6: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
5: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
6: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
5: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
6: Lah, kok malah nambah, Bu?
7: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
8: Hey, when you're active, don't

105.5 Star FM, Anda baru simak ya sebuah nomor baru yang band asal Jepang ini kabarnya baru saja mengumumkan perilisan album keempat mereka yang begitu dinanti dengan tajuk Holmura, dan rilisnya pada 13 November yang akan datang. Dan bahkan mereka baru saja merilis single pre-release yakni Holmura bersama Fuki. Nama mereka adalah Sable Hills. Kehadirannya dengan nomor ini atau title track dari album baru mereka sempat juga jadi materi request oleh Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo gitu ya. Oke, terima kasih untuk Rohim. Kalau Anda menyebut Dragon Force di sini, jangan lupa Dragon Force hadirnya di program berikutnya nanti ya di Rockstars. Ada juga Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto Lumajang yang sudah menghadirkan performa pilihannya dari Trivium untuk track cover Losing My Religion. Oke. Anda yang juga ingin hadirkan materi request, silahkan diakses WA kami di 081-83-10755 atau di sosial media Facebook kami. Postingan paling anyarnya sudah bisa ditemukan, dan lanjut tulis di kolom komentar untuk materi requestnya. Dan ada juga Tom Mingse yang dari kawasan Sidoarjo sudah punya performa yang ditunggu juga, tepatnya track lawas dari Hubestang dengan tajuk Running Away. Chris Fislik yang dari kawasan Pasuruan Kota nitip satu nomor dari Skylit Drive yang bertajuk Rise. Ada sapaan untuk Bapak Irmulyono, kemudian Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Hendrik B, juga semuanya aja. Satu lagi Mas Frankie juga sudah menyatu via WA dari kawasan Bangil yang ditunggu Sepultura dalam Roots Bloody Roots. Disapa juga Tony Azura, Bams, Arfi, Ayub, Anwar Eko, Hendrik Beat, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Putri Nur Harisma, dan semuanya saja. Selamat berakhir pekan. Dan sebelum kita jeda untuk waktu maghrib ya, yang kemarin dan wilayah Pandan Pasuruan sekitarnya bakal jatuh 5 menit ke depan, kita simak dulu performa dari Trivium dalam Losing My Religion.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-65.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahwa seseorang tidak beriman sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam segala perkara. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan adalah hak, benar, dan wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Bersikap ridho dan tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat Allah yang akan memutuskan segala urusannya.

0: Muhammad.
1: 105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Jaki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.

juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan. Hey, radioactive.

105 kembali Master FM. Yang baru saja berlalu adalah tampilan dari Skylit Drive dalam Rise. Satu sajian yang juga jadi pemenuhan request gitu, yang sudah dihadirkan lewat WA 0818310755 oleh Chris Veselik yang dari kawasan Pasuruan Kota. Nah, kali ini giliran saya jumpa yang sudah pada merapat di Radioaktif lewat Facebook. Ada Noval Arif gitu ya, bergabung dari kawasan Surabaya dan pengin simak Suicide Silence dalam Make Your Exit. Tony Azura hadirkan Set to Fail-nya Lamb of God, kemudian Hendrik Beat mau dengar Korn dalam satu track lawasnya Adidas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Toto Blendrang sudah bergabung juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk track yang juga bukan baru dari Payable on Death, Satellite. Bapak John Sablang ceritanya sambil ngedep dandang request Umbrella versi Leo Moraccioli. Oke, nanti dicek ketersediaannya. Ada juga Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali, gabung juga tanpa request. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ian Cruyff mau dengar Spire of Lazarus dalam Farah, sedangkan Putra Petir hadirkan nama Trivium dalam Kirisut Gomen. Cuman masalahnya Trivium sudah hadir tadi gitu ya, dalam satu track cover dari R.E.M. Losing My Religion. Jadi praktis Trivium gak hadir lah. Menit ke 49 saat sekarang dari 5 sore. Segera kita sambung saja tampilan berikutnya yang sudah siap menyambung Skylar Drive. Ada Sepultura yang sudah ditunggu dalam Roots, Bloody Roots.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong.
2: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silo banget. Terus bumpernya bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
2: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
2: Terus gimana dong? Udah gado habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
3: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
4: Hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, yang satu ini merupakan track anyar datangnya dari band deathcore legendaris Suicide Silence yang bertajuk Make Your Exit. Ini jadi single kedua dari album studio ke-8 mereka yang bertajuk Graceless, yang baru dijadwal rilis nanti tanggal 20 November 2020.

Selanjutnya saya juga ketemu dengan Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo, Hadir Saja Tanpa Request. Kemudian Agus Valen yang ada di kawasan Sumobito Jombang memunculkan track lawas dari Crazy Town yang bertajuk Butterfly. Okay, thank you.

Sebelum kita lanjut ke performa berikutnya, ada sebuah nomor lama dari formasi Korn, Adidas. Sekedar mengingatkan saja, kalau Star FM sekarang, atau lebih tepatnya sejak kurang lebih setahun yang lalu gitu ya, bulan Oktober ingat saya di tahun 2025, kami melaunching hadirnya program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk kemudian menjadi bagian dari proses pembelajaran para siswa TK ataupun SD yang ingin tahu cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, to radio, dan pastinya mereka punya peluang untuk bersiaran di sini, di Star FM. Dan itu cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, di mana sekolah dari putra-putri Anda itu bakal sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Selain Star Kit, kami juga hadirkan paket bundling. Anda bisa berkunjung juga ke industri atau juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap dan detailnya lagi. Kalau Anda ingin tahu kira-kira gambarannya seperti apa keseruan Star Kids ini, Anda bisa cek di Instagram ataupun TikTok kami @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Dan ini dia Core.

0: Are you there?
1: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
1: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hey, when you're active, haunting

Oke, kita jeda dulu Radioactive dan saya Jakana masuk ke segmen Startup Nomani bakal menghadirkan Dar Boy Gang yang menceritakan momennya dahulu sebelum terkenal sebagai musisi. Rupanya dia mengaku pernah dilarang sang ibu untuk menjadi musisi ya, dan sang ibu lebih senang kalau Daru jadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nama Dar Boy Gang sebenarnya sudah terkenal sejak lama, tapi itu tidak berpengaruh dengan penghasilannya. Karena itu sang ibu masih terus meminta Dar Boy Gang menjadi PNS. Sang musisi pun pernah mendapat omelan dari ibunya karena menindik telinga ya. Namun hal itu ia lakukan demi melanjutkan keinginannya menjadi musisi. Selanjutnya ia melakukan banyak hal tanpa meminta uang orang tuanya. Dan hal itu menjadi salah satu cara agar sang ibu percaya jika pekerjaan sebagai musisi tidak main-main. Ketika itu ibunya pun mulai yakin dan percaya dengan pilihan Dar Boy Gang untuk berada di dunia musik. Sang ibu kini mendukung impian Dar Boy Gang menjadi musisi daerah. Kita simak Dar Boy Gang bersama Gens dan Bacil gitu ya dalam lagu paling barunya Bapak Hip Hop.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandya. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Hey, when you're active,

105,5 Star FM penuhi sebuah request dari Dian Cruyff, Spire of Lazarus. Sudah hadirkan karya mereka yang bertajuk Farah. Spire of Lazarus ini adalah band deathcore asal Austria, di mana mereka ini punya ciri khas lirik serta tema yang banyak terinspirasi dari video game seperti seri Soulsborne, yakni Dark Souls, Bloodborne, sampai dengan Elden Ring. Band satu ini dibentuk di tahun 2016 dengan nama Dayum awalnya, sebelum akhirnya berganti dengan Spire of Lazarus di tahun 2020. Okay. Masih ada sejumlah nama yang harus saya jumpa gitu ya. Di antaranya ada Johnny Petrucci yang menghadirkan Art of Attrition dalam Vitriol. Ada juga Satria Putra yang menghadirkan Evanescence dalam What You Want. Tapi sebelum kita simak beberapa request terakhir ini, saya bakal hadirkan terlebih dahulu sebuah request dari Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya, yang tadi menghadirkan request satu track anyar dari band hardcore yang post hardcore gitu, yang punya nama Sozen, yang pada 11 September kemarin hadirkan single barunya yang bertajuk Just Be Honest. Dan ini menjadi comeback dari formasi Sozen, bahkan vokalis lawas mereka Cove Reber kembali bergabung setelah lebih dari 15 tahun berpisah. Band ini kemudian kini bergabung dengan label Sumerian untuk era barunya. Beberapa single sudah dirilis berkait dengan album baru comeback mereka ini. Di antaranya ada Starting Over Again, single pertama yang dihadirkan 14 April 2026 lalu yang menandai kembali mereka. Kemudian Just Be Honest ini jadi single kedua ya. Sebuah lagu yang menceritakan tema kekecewaan dan pentingnya kejujuran. Seperti apa nomornya, kita simak sekarang. Sozen, Just Be Honest.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Hey, radioactive, continue.

mempercayakan sambungan internet Anda pada Dinet. Dinet merupakan salah satu penyedia internet yang berkualitas ya. Sudah lebih dari 20 tahun Dinet ini memasok kebutuhan internet Jawa Timur, Bali, juga Lombok. Bahkan inovasi produk juga layanan premium terus mereka lakukan. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan ini juga telah dicapai dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung oleh koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange atau IIX. Ini guna berikan akses internet yang berkualitas selama sepekan penuh, support and monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera kontak via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Malang dan sekitarnya. Sementara kalau Anda tinggal di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail tentang Dinet dan produk-produknya di www.dinetprovider.id. Untuk ikuti update terkini Dinet, silahkan cek via Instagram, like juga fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105 kemarima Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Munculan Poppy dalam The Cause of Giving Up bakal menjadi akhir dari kebersamaan kita di program Radioaktif edisi pekan ini. Dan satu tampilan paling pungkasan siap mengakhiri deretan nomor New Metal and Modern Rock di Radioaktif. Setelah ini kita bakal terus lanjut untuk durasi 3 jam ke depan di program Rockstar. Saya akhiri Radioaktif dengan kehadiran Scott Stapp dalam Dead Man's Trigger.

0: star by Infotainment in Focus.
1: Kemampuan Taylor Swift dalam bermusik memang tidak usah diragukan lagi. Dia sangat mahir dalam menulis lagu, bernyanyi, dan memainkan gitar. Tapi siapa sangka ternyata mantan kekasih Harry Styles ini sebelumnya bercita-cita menjadi seorang detektif. Cita-cita itu membulat sejak dia sering menyaksikan serial kriminal di televisi. Selain menjadi detektif, Swift ternyata juga berpikir untuk menjadi seorang desainer interior. Saking gemarnya menyaksikan serial kriminal, Swift mengaku memiliki koleksi box set beberapa serial detektif terkenal seperti Criminal Minds, Law and Order, dan CSI.
0: Star by Infotainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kita lanjut jumpa kita di program yang lain kali ini. 2 jam sudah berlalu Radio Aktif. Kali ini kita bakal song-song 3 jam ke depan untuk Rockstar. Tentu saja masih di akhir pekan, hari yang ke-26 di bulan September 2026. Usai kehadiran awal pembuka Rockstar, ada Glory Hammer dengan Warriors of Outer Mukti. Deretan band-band metal dengan berbagai varian siap hadir kembali bikin berisik penghujung pekan kalian yang memilih 105,5 FM tentunya ya. Oke, masih bareng saya Yudi Farel sampai dengan tuntas di 10 malam nanti. Saya bakal segera hadirkan kembali saja tampilan dari Putri Aryani yang kapan hari sudah sempat tampil di Rockstar untuk kali yang pertama. Kali ini bakal saya pajang kembali untuk kali yang kedua lewat single terbarunya yang bernuansa symphonic metal, Wake My Soul.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Ada baru dengar tampilan band power metal asal Inggris yang kondang kaloko, Dragon Force, di mana mereka baru saja meluncurkan single paling barunya Hunger of the Beast yang baru saja kita simak bareng barusan ya. Lagu ini jadi rilisan perdana sekaligus pembuka jalan menuju album studio mereka yang ke-10 di bawah naungan label Napalm Records. Pelepasan Hunger of the Beast sendiri menyedot perhatian antusias para penggemar musik cadas dunia karena menghadirkan gebrakan besar dalam lini formasi dan eksplorasi musikalitas dari band. Nomor ini menandai debut Alessio Garavello sebagai vokalis utama clean vocal, menggantikan sementara vokalis utama Mark Hudson yang saat ini tengah fokus dalam masa pemulihan kondisi akibat masalah pendengaran atau tinnitus ya. Gak hanya itu, Dragon Force juga menghadirkan kejutan dengan menggandeng Elisa Whiteglass yang jebolan Arch Enemy untuk mengisi porsi harsh vokal. Perpaduan vokal melodik tinggi khas Garavello dan jeritan agresif Alessa memberi warna baru yang lebih berat tanpa menghilangkan identitas speed metal melodis khas Dragon Force. Nah, secara aransemen ya, Hunger of the Beast ini mengembalikan tempo super cepat dan agresivitas ala era klasik The Inhuman Rampage, lengkap dengan duel solo gitar khas Herman Lee dan Sam Todman. Tambahan elemen breakdown berat pada pertengahan lagu kian mempertegas nuansa pertarungan dan daya tahan hidup yang diusung dalam tema liriknya. Video musik resminya sendiri untuk Hunger of the Beast ini juga sudah bisa ditonton di kanal YouTube resmi Dragon Force ya. Oke, itu dia. Tampilan terbaru dari Dragon Force juga sudah menghias kebersamaan kita di program Rockstar akhir pekan ini. Untuk bergabung sekaligus juga meramaikan Rockstar seperti biasa, Anda bisa manfaatkan WA kami di 0818310755 untuk sarana gabung. Selain juga sosial media kami di Facebook, postingan terbarunya juga sudah bisa ditemukan. Untuk lanjut tulis komentar untuk hadirkan request warga sana. Oke, sebelum lanjut, saya juga bakal hadirkan kembali untuk kali yang kedua tampilan band asal negeri sendiri yang pada 16 Agustus kemarin hadirkan single paling anyarnya yang saya temukan ada nuansa thrash di dalam nomor ini. Kita simak saja band asal Garut, VOB dalam Garong.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

Seros 5,5 Star FM. Lewat nomor barusan, saya langsung lepas sebuah request yang sudah dihadirkan oleh Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, yang malam hari meluncurkan karya dari IF dalam Paver Nocturnus. Ini merupakan track yang terangkum dalam rilisan album mereka di tahun 2026, yakni satu album yang bertajuk Etheric Realms of the Night yang dirilis lewat label Black Lion. Sebuah nomor yang termasuk anyar gitu ya, dengan durasi yang lumayan panjang, 7 menit 22 detik. Oke. Selain Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, juga sudah ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin yang menemukan rilisan terbaru dari formasi Dragon Force tadi dengan Hunger of the Beast. Kemudian saya juga jumpai Bapak Eko Metal Tuek gitu ya, tapi yang bergabung malam hari ini bukan Bapak Eko sendiri, melainkan sang ibu gitu ya, atau sang istri maksud saya, Ibu Eko Metu, yang katanya meski saat sekarang ini tengah menjalani pemulihan pasca operasi gitu ya. Jadi Bapak Eko Metu sempat berpesan kepada sang istri untuk bergabung di program Rockstar. Untuk sementara belum bisa bergabung secara aktif, tapi sekedar menyimak saja. Dan mohon doa dari warga Star agar Bapak Eko Metu kondisinya bakal segera pulih kembali pasca operasi cangkok retina gitu ya. Nah, ini satu pesan singkat yang dituliskan oleh istri Bapak Eko Metal Tue gitu ya. Baik, terima kasih Bu Eko. Ada juga Ayu Malmsteen yang dari kawasan Jombang yang menantikan kehadiran band bernama Tragang dengan Mati Menuju Abadi. Semoga termasuk ke sajian yang sudah kami miliki materinya gitu ya. Dari WA saya juga langsung cek deretan komentar yang ditulis di Facebook kami, diantaranya datang dari Hendrik B. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tampilan dari band asal Semarang gitu ya, yang punya nama Killer of Gods, yang direquest dengan dua karya sebagai opsi, Akhir atau Semesta. Oke, terima kasih Hendrik Beat. Saya tinggalkan Anda untuk jumpai Dian Grief yang malam hari ini memunculkan Air of the Gods-nya, High Patrol. Baik, lagunya masih dalam perburuan begitu ya. Tampilan dari band asal Missouri USA ini. Ditunggu, Putri Harisma Wijayanti juga punya tampilan pilihan Within Temptation yang Iron. Putra Petir memunculkan nama Gorworm dalam Trepidation, sedangkan Johnny Petrucci menghadirkan Brain Collapse dalam karya mereka Two Capgrass Delusion. Oke, sepertinya ini dulu, nanti disambung lagi ya. Mulai kita urai saja satu persatu hadiran-hadiran yang sudah dimunculkan baik via WA ataupun Facebook. Kita langsung bergeser dulu dari I Add ke Killer of Gods dalam Akhir.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Baru kita dengar satu track lawas dari formasi Lacon Aquel yang sudah beredar kurang lebih 20 tahun silam gitu ya, di tahun 2006, Our Truth. Ya, saya juga bakal segera tuntaskan saja, jumpai kebersamaan warga Star lewat dua akses yang ada. Ya, masih ada beberapa yang belum saya jumpa, itu di Facebook aja ya. Di WA semuanya tuntas, sudah dijumpa. Kini giliran saya ketemu dengan Diva Ananda Putri Cantika. Sebelumnya diucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Guru Soekarno Putra pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Requestnya dari Tonik yang Takau. Oke, terima kasih Diva. Ada Anjina Viva yang menghadirkan The World Is On Fire-nya Evergrey. Didit Hendra Dewanto yang ada di kawasan Surabaya juga saya jumpai di Facebook setelah tadi di WA lebih awal begitu ya. Genduk Excited juga selamat malam, rupanya tanpa request, sekedar berkontribusi meramaikan program ini. Tumiam Virgo hadir dari kawasan Medan. Ada juga Tumiar Idawati. Hanya sekejap, ini judul lagu atau apa ya? Oke, yang jelas thank you untuk sudah merapat di Rockstar. Dan sebelum kita lanjut tampilan-tampilan yang sudah ada dalam antrian, kita bakal jeda dulu Rockstar, dan saya bakal ajak Anda untuk masuk ke segmen Star of the Month. Tentu saja di segmen ini Anda bakal masih temuin Darboy Gang sampai dengan berakhirnya bulan September. Di akhir tahun 2020 yang lalu, Darboy Gang kerja bareng eksklusif dengan Jux, dan dia merilis lagu berjudul Acur. Lagu karangan Daru sendiri ini merupakan lagu yang memang disiapkan khusus untuk kerjasama ini. Alunan aransemen musik khas Darboy Gang dengan pencampuran vokal khas Daru mampu menciptakan lagu yang bisa dikategorikan ke dalam musik ambiar gitu ya. Darboy sendiri sangat menyiapkan lagu ini sebagai lagu pamungkas kerjasamanya dengan Jux, dan ini dibuktikan dengan cepat dengan fokusnya mereka dalam mempersiapkan dan menjalankan proses recording juga pembuatan video klipnya. Seperti apa lagunya, kita simak bersama. Acur.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Kehadiran Evergrey dalam The World is on Fire. Bawa kita sampai di penghujung waktu dari kebersamaan kita di program Rockstars untuk putaran hari ini. Namun demikian, program ini masih menyimpan satu jadwalnya besok gitu ya, di jam yang sama. Jadi kita bakal pisah untuk sementara waktu hari ini dan bakal ketemu lagi besok di program yang sama. Rockstar, saya akhiri dengan satu tampilan paling pungkasan dari band asal Taiwan, Tonic, dalam Takau.

105,5 Star FM, sembah Yesus Maha Kudus mengawali kebersamaan kita di PTL pagi ini. Ya, selamat hari Minggu, bagaimana kabar Anda? Saya harapkan tetap luar biasa dalam Tuhan dan selalu luar biasa ya. Dan pagi ini saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan sama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa.

Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, tapi secara rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah, kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan buat kami. Hari ini boleh menjadi hari yang indah, hari yang luar biasa, hari di mana kami melihat Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikanmu, segala pemeliharaanmu, segala penyertaanmu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mengucap syukur buat semuanya. Kami tahu Engkau hidup, kami mengalami Engkau nyata dalam hidup kami. Berkati PTL pagi ini, setiap rangkaian pujian, renungan singkat, renungan dalam bahasa Jawa yang akan hadir, Tuhan juga memberkati semuanya, yang boleh menjadi berkat buat banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Setelah tadi pujian pembuka Yesus Maha Kudus, yang satu ini saya hadirkan dari Chris Tomlin dengan Holy Forever.

105,5 Star FM. Yahweh will manifest himself, ya. Manifest itu artinya mewujudkan. Kita tidak pernah melihat Allah, seorang pun tidak pernah melihat dia, ya. Tapi Yesus menyatakan Allah itu seperti apa, gitu ya. Itulah manifest. Kita gak pernah melihat Allah, tapi dia menyatakan dirinya. Banyak hal dia menyatakan dirinya, berarti kasih. Mewujudkan dirinya dalam bentuk tiang awan, tiang api, dalam bentuk semak yang terbakar, ya. Dan banyak hal. Tapi yang paling nyata adalah dia memanifestasikan dirinya dalam diri Yesus, gitu ya. Dalam diri Yesus kita jadi bisa tahu, oh ini Allah itu seperti ini, berarti kasih. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa, gitu ya. Yang tidak kelihatan, yang nggak pernah kita tahu. Karena itu kita bersyukur untuk Yesus yang jadi manusia. Karena dengan begitu kita tahu, ya itu Allah seperti itu, gitu ya. Yang nggak kelihatan mewujudkan dirinya supaya terlihat. Terlihat supaya apa? Supaya kita bisa kenal. Terlihat supaya apa? Supaya kita bisa tahu. Melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, begitu ya. Bagaimana ketika dia bicara, itu apa yang dia bicarakan, kita jadi tahu. Itulah kekuatan dari manifest, ya, manifestasi. Dia mewujudkan dirinya, berarti kasih. Dan masih banyak hal yang gak kita tahu tentang Allah, berarti kasih. Dan banyak hal yang masih akan dia nyatakan buat hidup saudara dan saya. Karena itu terus bangun hubungan dengan Tuhan, berarti kasih, ya. Oke, sebelum kita merenungkan satu renungan, saya kembali hadirkan satu ini dari Jeffrey Chandra. Ku masuk ruang Maha Kudus.

karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sebab siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus,

105,5 FM ya, aku masuk ke ruang Maha Kudus. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang kudus, Engkau Bapa yang kudus yang diam dalam terang yang luar biasa. Karena itu biar kami boleh hidup dalam terang, sama seperti Engkau hidup dalam terang dan kekudusan. Terima kasih berkati renungan pagi ini. Kiranya Tuhan beri kami pengertian dalam segala suatu Roh Kudus yang menolong setiap kami. Kami serahkan semuanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, berarti kasih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana api berarti kasih menghabiskan yang bisa terbakar tapi memurnikan emas. Api menghabiskan yang bisa terbakar tapi memurnikan emas. Ya. Hari Tuhan berkat kasih akan datang seperti api. Berkat kasih ya. Karena itu kalau kita tahu bahwa sesuatu akan diuji dengan api, maka bangunlah sesuatu yang tahan api, gitu kan. Ya enggak? Kalau ujian terakhirnya nanti adalah api, maka bangunlah sesuatu itu dengan sesuatu yang tahan api, begitu berarti sih. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini? Dasar ini adalah Tuhan Yesus, berarti sih ya. Dasar itu adalah Tuhan Yesus. Dasar dari semuanya adalah Tuhan Yesus. Dasar dari semua bangunan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dan di atas dasar itulah orang membangun. Nah, orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Di sini ada emas, perak, batu permata. Kalau dibakar, tahan. Tapi ada bahan dari kayu, rumput kering, atau jerami. Kalau dibakar, habis. Ya, hari-hari ini banyak kebakaran gunung, termasuk Ranu Kumbolo. Yang, waduh, orang kalau menyebutnya surga. Jadi naik gunung ketika sampai di Ranu Kumbolo gitu ya, di Semeru begitu berarti kasih. Di situ ada danau, ada ya rumput yang menghijau gitu ya. Wah, seperti ada di dimensi lain, ya, di dunia lain gitu berarti kasih. Orang kalau cerita ke saya seperti itu, rasanya begitu sampai di Ranu Kumbolo itu seperti masuk ke dunia yang lain gitu ya. Saking indahnya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya menemukan videonya, rumput-rumput yang biasanya menghijau di sekeliling danau itu, ya kan? Itu menghitam semuanya. Kenapa menghitam? Karena terbakar. Jadi pemandangannya gosong semuanya, kecuali airnya. Sekelilingnya gosong. Ya kan? Kenapa? Karena itu rumput. Ketika musim kemarau bisa kering dan terbakar, bisa habis. Ya, kalau diuji dengan api akan habis, gosong, habis. Orang bisa membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Atau orang bisa membangun dengan emas, perak, batu permata. Gitu kan? Sekali kelak pekerjaan tiap orang, ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi ujian terakhirnya nanti dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berarti adalah dengan api itu. Api yang akan menguji. Jadi api itu penguji, benar enggak sih? Mana yang tahan, ya? Mana
mana yang habis terbakar, mana yang bertahan. Begitu. Ujiannya adalah dengan api. Ya kan? Diuji dengan api. Baru bisa dibedakan mana yang tahan uji dan mana yang tidak tahan uji. Ya. Nah, pendengar kasih, jadi apakah ujian api ini, ya kan? Ujian api ini adalah penilaian Tuhan sendiri. Ya. Pekerjaan setiap orang kelak akan diuji oleh api. Apa yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu perbuatan, itu semuanya akan diuji oleh api atau penilaian Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dinilai oleh manusia, ya kan? Sudahlah, gitu kan? Atau kita ini berharap dinilai bagus oleh manusia, sudahlah, tinggalkan itu. Karena yang menilai pada akhirnya bukan manusia itu, tapi Tuhan, gitu ya. Adakah Anda yang pernah dinilai oleh manusia, kemudian Anda rasanya sakit begitu? Izinkan. Kita punya cara pandang yang baru bahwa penilaian itu Tuhan yang akan menilai. Dia itu hakim yang adil, yang tahu semuanya. Dan dia kalau menilai itu tepat, tidak mungkin salah. Nanti kasih ya. Kadang kita sudah melakukan dengan tulus, kadang dinilai orang, wah cari muka begitu. Pernah pelayanan dengan tulus misalkan, wah ini cari muka sama pendetanya begitu misalkan. Kita melakukan semua dengan tulus, pengorbanan, dianggap cari jabatan kamu ini, ya, cari posisi ya orang ini, gitu kan? Kita mati-matian buat melakukan suatu buat Tuhan, ya, dinilai orang, wah ambisius orang ini begitu ya misalkan. Berarti kasih. Nah, itu penilaian-penilaian manusia. Atau orang bisa memuji kita ketika kita melakukan suatu, wah orang ini luar biasa ya pengorbanannya begitu. Wah, membuat kita sedikit melambung begitu. Berarti kasih. Atau kita melakukan suatu dan orang memuji, wah keren gitu ya, luar biasa kamu gitu ya, wah, pasti kamu ini cinta Tuhan, padahal belum tentu. Benar kasih. Itulah penilaian manusia, bisa negatif, bisa positif, ya kan, terserah yang menilai. Manusia hanya melihat yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang sampai kedalaman hati. Semua pelayanan yang dilakukan itu kelihatannya akan bagus, tapi Tuhan yang akan menguji semuanya pada akhirnya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya kan? Karena ada api penilaian Tuhan sendiri. Kalau kita membangun pelayanan atau perbuatan kita yang kita lakukan, ya, hanya untuk dipuji, motivasi kita tidak murni, hanya untuk dipuji, hanya untuk mendapatkan like yang banyak, gitu ya. Hanya supaya viral apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan hanya supaya viral, hanya supaya dipuji orang, hanya supaya terima banyak hati, banyak jempol, begitu. Ya enggak? Kalau motivasinya tidak murni hanya untuk itu semua, itu akan nampak kelak. Karena Tuhan yang akan menilai semuanya. Kalau pelayanan perbuatan kita, kita kerjakan dengan tanpa kasih, gitu ya. Motivasinya benar. Ya. Apa yang kita lakukan tidak dalam kebenaran, suatu saat akan dinyatakan oleh api. Itu benar, guys. Jadi pastikan apa yang kita lakukan selalu motivasinya benar. Karena rugilah kalau kita sudah mengerjakan banyak hal pada akhirnya nanti terbakar begitu loh di hadapan Tuhan. Rugi kan? Rugi, benar, guys. Sudah capek-capek.
korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, begitu benar dikasih ya. Tapi kalau motivasinya kedapatan tidak benar di depan Tuhan, itu akan terbakar. Rugi ya? Iya gak sih? Iya. Kita tidak akan menerima upah, benar dikasih. Karena apa yang kita kerjakan itu terbakar. Ya kan? Kita memang diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, kan begitu. Ya kan? Yang kita kerjakan semuanya terbakar ketika Tuhan mendapati kita tidak murni, tidak tulus, tidak dalam kebenaran, tidak ya, tahan uji. Jadi pastikan hidup kita, termasuk pelayanan kita, pekerja, apa yang kita perbuat, benar-benar sesuatu yang murni, sesuatu yang tulus, murni, sesuatu yang benar-benar bermutu, begitu kan? Ada mutu di dalamnya. Ya. Ada mutu di dalamnya, perhatikan sih. Api menghabiskan yang bisa terbakar tapi memurnikan emas. Justru ketika dibakar, emas itu akan semakin murni, perhatikan sih. Nah. Hidup kita pun juga seperti itu, perhatikan sih. Biarlah kita menjadi pribadi yang kita membangun hidup ini benar-benar, supaya kita ini kedapatan indah di matanya Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan hidup kita? Api itu yang kita lihat sekeliling kita ya. Kemarin juga ada kebakaran di pasar dekat sini. Saya kemarin malam dari dalam sebuah perjalanan saya mampirlah ke pasar itu. Pasar itu habis kebakaran dan saya mampir ke situ. Ketika apinya semua sudah padam, pemadam kebakaran mobilnya masih ada di situ, mobil damkarnya masih ada di situ, tapi sudah selesai tugasnya. Saya lihat di situ, ya saya cium aromanya ya, aroma khas kebakaran, sih. Saya lihat habis, atap-atap habis. Yang terlihat adalah ya tembok-tembok yang putih jadi hitam, begitu menariknya sih. Termasuk di situ ada ya banyak air kan, bekas ini pemadam kebakaran kerja. Jadi tanahnya banyak airnya. Kemudian banyak orang di situ ya, pemilik kios mulai melihat kiosnya, melihat-lihat apa yang bisa diselamatkan. Kira-kira apa yang bisa diselamatkan? Yang bisa diselamatkan ya yang tidak terbakar oleh api, benar enggak sih? Di situ benar enggak sih? Melihat-lihat apa yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Ada yang tidak terbakar karena terpisah jarak, tidak berdempet-dempet. Jadi terpisah berapa meter, di situ ada bangunan juga ya, warung-warung, tapi bahannya juga dari kayu seng, begitu benar dikasih ya, selamat karena terpisah jarak. Tapi kalau itu kena api sebenarnya habis semua. Ketika dibangun dengan kayu atau bahan yang mudah terbakar, yang tersisa apa di situ? Yang tersisa cor-corannya, begitu kan? Iya nggak, cor-coran benar dikasih yang kuat tahan terbakar, tapi bahan dari kayu, bahan-bahan yang mudah terbakar itu habis, nanti sih. Nah, api itu menguji mana yang bertahan, mana yang nggak bisa bertahan, nanti sih. Termasuk hidup kita, nanti sih ya. Nah, bangun hidup kita dengan kehidupan yang indah. Hari-hari ini di bioskop sedang diputar film Daniel dan Dapur Perapian. Nah, tentang api lagi, menarik sih. Iya kan?
Daniel dan dapur perapian. Daniel dan dapur perapian, benar gak sih? Kalau dapur perapian ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya. Diberikan tantangan untuk menyembah, gitu ya, patung emas Raja Nebukadnezar. Tapi orang Yahudi pantang, gitu kan? Karena sujud berarti menyembah berhala, gitu kan? Benar gak sih? Karena itu Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, gitu kan? Ada tiga pemuda Ibrani ini, teman-temannya Daniel, ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berarti kasih ya. Ketiga pemuda Ibrani ini setia kepada Allah dan tidak mau sujud menyembah patung emas di Babel. Dapur perapian itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Ya. Sehingga para pengawal ya, yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai mati terbakar karena saking panasnya. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan di dalam api tanpa terluka. Kenapa mereka tidak terbakar di dalam api? Yang lain mati, belum nyemplung mati, gitu. Belum masuk dapur perapian mati. Kenapa benar dikasih? Karena Tuhan mau seperti itu, ya kan? Dan itu adalah gambaran bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran bertahan di dalam api, sementara yang lain mati terbakar, benar dikasih, ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menjaga imannya, tetap murni di hadapan Tuhan, sehingga ketika dilempar tidak terbakar, ya kan? Tahan api, karena Tuhan mau begitu. Tapi ini sebuah gambaran yang indah, berarti kasih, bahwa tahan api karena kemurnian iman, kebenaran dalam hidup mereka. Dan bukan hanya itu, ada yang menyertai mereka, menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada sosok keempat. Sosok keempat yang ada di dalam api itu dan rupanya seperti anak dewa. Rupanya seperti anak dewa. Dan hasilnya ketika mereka dikeluarkan dari dapur api, gak ada bau kebakaran. Pakaian mereka itu dari kain begitu. Tapi gak ada bau kebakaran. Benar gak sih? Ketiganya keluar dan membuat raja memuji Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, itu adalah gambaran bahwa kebenaran itu akan tahan di dalam api. Kemurnian iman akan tahan di dalam api. Sedangkan yang melempar mati terbakar karena saking panasnya. Benar gak sih? Ya kan? Yang tadi Furin tanya saya, apakah sudah nonton film Daniel di bioskop? Belum ya. Belum, saya jujur belum nonton. Ya. Ya, judul film yang ini Anda bisa lihat ya di bioskop, Daniel and The Fearfulness, ya. Daniel dan dapur perapian. Terima kasih. Ya, banyak yang bilang ini bagus ya, tapi saya belum nonton. Tapi ini adalah tentang dapur api juga. Terima kasih. Gitu kan? Nah, api itu adalah penguji. Terima kasih. Api adalah penguji. Dan bila kita boleh membangun hidup kita, apapun yang kita perbuat, lakukan, benar gak sih?
ya kan? Karena pada akhirnya yang menilai hidup kita adalah Tuhan. Bukan penilaian manusia yang menentukan, tapi penilaian Tuhan. Manusia boleh memuji kita, wah kamu hamba Tuhan yang luar biasa begitu ya, wah pasti kamu masuk surga begitu, pasti upahmu besar gitu ya, pasti pahalamu besar begitu. Tapi bisa jadi di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan nol, ya kan? Karena kita hanya ingin dilihat oleh manusia, kan? Tuhan bilang mereka sudah mendapat upahnya, berarti nol, capek-capek tapi nol. Kan rugi benar enggak sih? Mau rugi atau mau enggak rugi? Mau mana, rugi atau enggak rugi? Semua orang enggak mau yang namanya kerugian benar enggak sih? Yang kita lakukan untuk Tuhan jangan sampai sia-sia. Puasa kalau hanya untuk dipuji orang, ya itulah upahmu. Sudah. Di hadapan Tuhan nol, enggak dapat apa-apa. Kamu berpuasa, kamu menunjukkan kalau kamu sedang puasa supaya orang memuji, wah, kamu soleh ya, kamu berpuasa gitu ya. Wah, kagum. Nah, itu bisa nol di hadapan Tuhan. Berpuasa, memberi hanya untuk dilihat orang, itu pun nol, rugi kan? Bisa keluar uang, berkorban, tapi motivasinya hanya untuk dipuji orang. Ya sudah, kamu sudah dapat upahmu dari Tuhan, gak dapat upah, nol. Memberi, berpuasa, berdoa, tampaknya luar biasa doanya, kata-katanya luar biasa, tapi kalau tujuannya untuk dipuji orang, sudah dapat upahnya kan, kamu sudah dipuji dari Tuhan, nol gitu. Gak ada apa-apanya gitu, benar gak sih? Jadi kalau kita ini jadi pendoa yang dia hanya ingin dipuji orang, suatu saat ketika kita menghadap Tuhan itu diuji dengan api, ya terbakar semua, benar gak sih? Kita mungkin menyebut kita pendoa, tapi kalau kita tujuannya hanya untuk dipuji orang, habis. Apa yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan, ya, pastikan ada kemurnian di dalamnya. Benar-benar ada kualitas di dalamnya. Berarti kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya nggak tahu. Berarti kasih. Mungkin ada seperti api yang sedang membakar Anda. Situasi yang seperti api rasanya. Anggaplah itu sebagai sebuah pemurnian berarti sih. Saya enggak tahu apa yang sedang Anda alami, tapi yang pasti tetap percaya bahwa ketika kita ini bertahan dalam ujian, kita ini kan keluar. Menjadi pribadi yang luar biasa. Karena itu bangun hidup kita dengan benar. Motivasi kita mengiring Tuhan harus benar. Begitu benar dikasih. Untuk apa kita ikut Tuhan? Untuk kaya. Kalau untuk kaya gak beda dengan mereka yang pergi ke gunung-gunung cari, istilahnya mengalap berkah gitu ya, berarti gak sih? Kita datang kepada Tuhan bukan untuk jadi kaya gitu ya. Itu balik untuk kepentingan kita. Motivasinya apa kita datang kepada Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan untuk apa? Kita setia kepada Tuhan itu untuk apa? Ya. Kita mati-matian untuk Tuhan itu untuk apa? Perlu kita pertanyakan, aku ini kenapa ya seperti ini? Aku ini kenapa ya mati-matian buat Tuhan ini? Buat apa sebenarnya? Aku ini motivasinya benar atau enggak? Biar kita boleh menguji diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya enggak sia-sia apa yang kita lakukan. Benar enggak sih? Ya?
supaya gak sia-sia apa yang kita kerja. Aku ini mati-matian buat Tuhan, begini nih untuk apa ya sebenarnya? Nah itu mulai tanyakan pada diri sendiri, untuk apa ya? Apa aku melakukannya karena aku terus diberkati Tuhan? Nah, gimana seandainya Tuhan izinkan ya berkat itu diambil? Apakah aku akan tetap setia? Sama seperti kasus kebakaran itu, hilang harta bendanya, apakah akan tetap setia? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam, kenapa ya aku setia pada Tuhan? Kenapa aku mati-matian pelayanan? Kenapa aku mati-matian hidup benar? Menjaga hidup tetap benar sesuai firman Tuhan ini untuk apa ya? Apakah supaya hanya dipuji orang gitu ya? Atau karena memang aku mencintai Tuhan dan ingin hidup menyenangkan Dia? Nah, suatu kelak api itu akan memurnikan, melihat, membedakan semuanya. Gampang kan? Jadi ada begitu banyak, gimana sih cara membedakannya? Bakar saja gitu ya. Mana yang tahan api dan mana yang tidak tahan api, semuanya kan tereliminasi sendiri gitu ya. Jadi seperti itu benar kan sih? Begitu banyaknya, tinggal datangkan api, maka yang bertahan akan tetap ada, yang tidak bertahan akan sirna. Itu benar kan sih? Dan biar kita boleh kedapatan itu murni di hadapan Tuhan. Murni. Hidup kita pun akan tetap kuat kalau kita ini membangun di atas kehidupan yang benar. Membangun kehidupan ini dengan bahan-bahan yang benar. Nanti kasih ya. Ya, dengan kemurnian. Kemurnian. Sehingga kita bisa berkata tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kenapa orang bisa berkata tak pernah kecewa mengiring Yesus? Itu karena dia bangun hidupnya dengan kemurnian, dengan hal-hal yang tidak mudah terbakar, benar gak sih? Ya kan? Kenapa ada orang yang kecewa mengiring Tuhan, meninggalkan Tuhan? Kenapa ada orang yang tetap bisa berkata tak pernah kecewa mengiring Yesus? Iya. Ada dua benar gak sih? Ada yang bisa berkata tak pernah kecewa mengiring Yesus, ada yang berkata aku kecewa mengiring Yesus. Cuma aku mengiring Yesus gitu. Sudah aku tinggalkan dia saja begitu. Ya. Mengiring Yesus seperti ini begitu. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, berarti kasih. Karena itu mari jaga hidup kita, bangun dengan hal-hal yang murni yang dari Tuhan. Kenapa kita ikuti? Kenapa kita mencintai Tuhan? Kenapa kita mengikuti Yesus? Untuk apa kita mengikuti Yesus? Tujuannya bukanlah untuk kenyamanan. Kalau untuk kenyamanan kita akan kecewa, benar gak sih? Ya kan? Kalau untuk kenyamanan kita akan kecewa. Karena pada waktu Tuhan Yesus jadi manusia pun ya, dia perhadapkan murid-muridnya dengan berbagai hal yang tidak nyaman. Enak-enak naik perahu, badai datang. Gitu. Dia izinkan mereka ngalami itu. Sampai mau karam gitu. Sampai hampir tenggelam. Dia izinkan itu. Ya kan? Dia katakan bahwa kamu harus menyangkal diri kalau ikut aku. Kan hal yang nyaman. Kamu memikul salib mengikut aku. Ya kan? Ikut Tuhan bukan untuk nyaman, tapi Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus. Kenapa kita mengikuti Yesus? Kita mau sampai kepada Bapa. Yesuslah jalan kepada Bapa. Kita mengikut Tuhan supaya kita sampai
Di tempat di mana Yesus ada, di situ kita ada. Yaitu tujuannya mengikut Yesus, benar guys. Iya kan? Mengikut Yesus itu supaya di mana dia ada, kita nanti juga berada. Selamanya di mana Yesus ada, kita bisa ada bersama dengan dia. Selamanya, tidak terpisahkan. Jadi apa tujuan kita mengikut Tuhan? Untuk kaya? Untuk ngalap berkah? Bisakah kita menyuap Tuhan dengan kesetiaan kita? Aku mau setia Tuhan, pokoknya bebaskan dari masalah begitu loh. Aku setia. Pokoknya jangan ada masalah ya Tuhan. Tuhan seolah disuap dengan pelayanan, perbuatan kita, berarti kasih. Pokoknya gak ada masalah Tuhan ya. Setia aku pokoknya. Gak usah khawatir. Begitu. Tapi apakah Tuhan mau seperti itu, berarti kasih. Ya. Dalam perjalanan kita ini dibentuk

dasar itu dengan bahan-bahan yang benar, yang bahan-bahan yang mulia, motivasi yang mulia, motivasi yang murni, motivasi yang benar-benar tulus. Sehingga kelak ketika hari Tuhan datang dan kita diuji pekerjaan kita boleh bertahan, tidak terbakar, habis, ya kan? Tapi benar-benar bertahan di hadapan Tuhan. Jadikan satu pujian. Yang satu ini dari Sari Simorangkir dengan tetap setia.

105,5 Star FM ya. Ya Tuhan dari Billy Simpson bersama dengan Elisabeth Sutopo ya. Satu pujian yang mengatakan ya Tuhan. Terkadang sesuatu yang murni itu pernah dikasih. Ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita ini gak pingin, tapi Tuhan itu ayo lakukan ini. Gak mau Tuhan. Ini gak menyenangkan Tuhan gitu. Tapi kita ke Tuhan katakan ayo lakukan ini. Biasanya itu disitulah letak kemurnian kita meditasi. Kita sebenarnya nggak mau gitu. Kita itu sukanya melakukan hal-hal yang kita sukai, gitu. Yang kita sukai. Tapi kadang Tuhan itu meminta kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi justru disitulah yang punya nilai buat Tuhan meditasi. Kadang Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang nggak keren, begitu ya. Gak wah menurut dunia, tapi justru di situ ada nilainya ketika kita ini taat lakukan ini. Gak mau tuh, gak keren, gak wah. Ya, tapi di situlah Tuhan, justru di situlah ada nilai di mata Tuhan. Gitu ya. Apa yang Tuhan minta kita lakukan yang seringkali kita ini gak mau gitu. Berarti kasih gak keren, gak wah, gak wow begitu. Ya. Di mata manusia ini apa melakukan ini gitu ya. Tapi ketika kita mau taat benar, biasanya di situ nanti kasih ada nilai dari Tuhan yang luar biasa yang nggak pernah kita pikirkan kasih. Karena itu banyak ya kan orang-orang heran. Tuhan kan beri perumpamaan kan, seolah-olah Tuhan itu berkata terima kasih ya karena waktu aku haus kamu tuh kasih aku minum. Waktu aku lapar kamu beri aku makan. Mereka bertanya kapan Tuhan? Kapan? Ya, mereka gak pernah memikirkan bahwa yang mereka lakukan itu bernilai. Karena mereka lakukan sebenarnya untuk orang-orang yang paling hina. Mereka pikir ini gak bernilai sebenarnya. Tapi justru disitulah Tuhan berterima kasih. Terima kasih ya. Waktu aku lapar kamu beri aku makan. Waktu aku haus kamu beri aku minum. Waktu aku telanjang kamu beri aku pakaian. Waktu aku dalam penjara kamu melawat aku. Dan Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Keren kan? Yang kita anggap gak keren, gak masuk hitungan, itu yang justru punya nilai di mata Tuhan. Unik kan Tuhan? Karena dia melihat hati dan ketulusan. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang pagi ini bergabung ya. Terima kasih ada Ibu Kamila di Sidoarjo berbagi berkat. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir. Dari Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih juga saya sapa Davur ini ada di Bangil ya. Dalam tema menuju CG Fun Connect Group Komsel di GMS bulan depan di GMS Church ya. Ini salah satu merchandise-nya kok ya ditunjukkan ke saya ini. Merchandise CG Fun. It's not fun without you. Menyapa Ibu Anis di Bangil, Ibu Ira, Ibu Lita, Pak Lukas Basuki. Minggu begini libur ya Pak jenengan kerjanya. Selamat berlibur dan happy Sunday buat semuanya. Selamat bersekutu bersama PTL. Oke, okay. Untuk kau Julius sudah lihat film Daniel, kalau belum ayo lihat kau, aku yang traktir katanya. Dan berkati. Terima kasih untuk Hurin ya. Ada Pak Purmanam juga mengucapkan shalom Mas Julius dan segenap kru. Requestnya Tuhan kaulah pengharapanku. Menyapa Abah Waisal, Pak Asien, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Eyang Pono, Pak Widianto, Pak Irawan, Mas Adi, Hurin, Ibu Aji, Ibu Ira, Tumiar Idawati, Cameng Mustika, Mika, Mbak Wiwin, dan Mak Meduro semuanya saja. Terima kasih Mas Julius ya, dan berkat yang dibagikan dari Keluaran 15:26, firmannya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Oke, terima kasih juga untuk Anis yang ada di Nganjuk ya. Mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Tony di Krian juga terima kasih buat kebersamaannya. Kemudian di jalur Facebook ada Christian Tovatoni, Novi Margareta, ada Solikin, Om Yudi, Abah Waisel Samplangan, Imam Asari, Dewi Ros,
Ada juga Bapak Paulus Kumala, Bertilian ini, Ibu Endang Astuti, Ida Bagus Wasna, ada Roni Kristian ya. Kemudian beberapa juga mengirimkan komennya di sini, ada Bapak Paulus Kumala mengucapkan shalom saat pagi PTL, Kak Julius Kuniawan yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas, semua pendengar. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya tiap hari Tuhan mengaruniakan kepada kita rezeki yang tidak putus-putus seperti air di sungai yang senantiasa mengalir ya. Terima kasih Om Yudi juga PTL. Shalom bagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta dimanapun berada. Kapan hari Om Yudi kirim foto masak-masak lontong mie? Pas mama mertua saya juga masak lontong mie. Jadi saya balas Om Yudi, menunya sama ya Om Yudi. Memang sama ya. Pas buat lontong mie, ada taugenya, cambah gitu ya. Ada petisnya, ada gitu kan, ada lontongnya. Cuma waktu itu Om Yudi pakai nasi kan, enggak ada lontong katanya. Ada tahunya ya kan. Oke, terima kasih. Ada Bertilian ini mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya indahnya kasih Tuhan buat pendengar dan Kak Julius yang bertugas, selamat hari Minggu. Cristianto Fatoni juga mengucapkan shalom, selamat pagi sobat PTL dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Roni Kristian, shalom damai di hati PTL ya. Apa Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir pagi yang cerah, kiranya Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia ini. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Dan saya akan lanjut dengan pujian yang lain, benar kasih. Yang satu ini saya hadirkan dari GMS Live dengan Yang Termulia.

105,5 RFM ya, satu pujian bahkan di dalam api mengingatkan kita kisah tentang Sadrah Mesah dan Abednego begitu ya, yang tidak sujud kepada berhala tapi menyembahnya kepada Tuhan yang benar saja. Oke, dan pagi ini kita akan lanjut dengan renungan dalam bahasa Jawa mendengar kasih kerjasama Star FM dengan YTWR Batu, dan ini kurang lebih 15 menit dan setelah itu saya akan sapa anda kembali yang bergabung ya, dan kita akan nikmati kembali puji-pujian rohani. Tema untuk pagi ini adalah Nabi Yunus ya. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.